0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Jesús, makukuintak chik uts rokibal kupan pahuntinamit, areka kanah kanok paritak tolonik kolibal, katekuri riwinak peulok rukri are. Marcos capítulo 2. Aretak chik kok chihamul, parika farnaum, etamtalik chik cheriare kochoha. Sipalak winak kepetik, katekuri shokuhe makota chik kolipan chugachi uchiha, riare kuyu bishik ritsik chikech. Kamu bi chugach hunchi checherinak ubakil, kamonu bi kumal ekihapachiham. Makakuintak kiopan ruk riare. Rumal re che kose balahuinak, kikipakapa puwiri usotaliha, hawichi kowiri are, kipan juntek, katekuri kikasah richat, hawi koyol wiri kaminak ubakilachi. Ri Jesus kirili kikohonik, katekuri kubih, cherech ri kaminak ubakilachi.
2: Walkwal, ksachitahri amak.
1: Eti yulchla enikah, achse panel, cheke kichomah pakanima.
3: Hasteche viachiri kubig wetzigri, tahin kubig itzel tzigyok abal rechri Dios. Hachink kowinik kusach rimakaj, shakshuwiri Dios.
1: Sostanim ri Jesus kunari hastak chikichomaj parikanima, katekuri kubig chikech.
2: Hasche kichomaj weri pari iwanima, hachin chike man kashta ubishik, ksachitahri amak, onchatwa lihok, chak ama ukokri achat, katekuri. Chatbinok, shahek uri arech kiwetamah, cheri ukohol riachik ori ukowinem, arech kusach rimakah, chuachuleu, kintakan chawech.
1: Kubir cherech rikaminak ubakil achi.
2: Chatwalihok, chak ama ubiri achat, kateguri hat chori awachoch.
1: Kualahek riare, kateguri chanim kukam ubiri uchat, ikeri unok chikiwach riwinak. Riwinak sach kikush kateguri. Nem kikirwiri Dios kikipig. Mangkota hamul kilom hun hasache he haswiri. Kielchubu hamul chuchiri blow. Kategori konoher rwinak kaperuk riare. Riare kukutritsir chikiwach. Kabek kategori grilli levi. Rukuholi alfeo. Jete yulpari hunkolibal. Hawi kamol wiri alkapal kubir cherech.
2: China terne behri in.
1: Riare kualehik ekutern beh riare. Are takchik ochurimesha, parirachoch rilevi. Sibalah eachtok inel puag eachmakib. Ek ochurimesha rukri Jesus eri eutihoshelab. Rumal reche sibalah ekiri kitern beh riare. Rikit sibanelab re eafariseo. Are takchik kil riare chekwa kuk eachmakib. Kukri achtok inel puag. Kekipir tiket ri eutihoshelab.
4: Suche, la kua kuk riachtok inel puak e kuk riachmakib?
1: Ri Jesus kutaweri, katekuri kubir tiket.
2: Riwinak okichu a man rahawshik tahun akunanel tiket. Are rahawshik tiket ri eyawabib winak. Ri in man inul petinak tah, arech ki inul sikih ri isu winak. Arek ut inul petinak chekisik ishik riachmakib.
1: Rie utihoshlab rishwan eri e fariseo tajin ke mewajik rumal kuri eko jojun kebekipig charech riare.
5: Suche, cheri e utihoshlab rishwan eri ekitihoshlab ri e fariseo ke mewajik kategori riatihoshlab riat man ke mewajtaj.
1: Ri Jesus kubig chikech.
2: La kuya o cheri erachil richa ala ke mewajik aretakchi riare kokuk. Are takchi rich abala kokuk riare mankuyatari keme wahik. Katek ut, kipenari nikahtak ih are takchi rich abala kesashu bich kechri eare. Katek uri keme wah bari pa hunk ihri. Mankota hun kuk ahi hunk el atsiak ruk uchakapil hunk ak atsiak. Wejeri rich akap kak atsiak kuhik ehri rich el atsiak. Kategori kunimarisah ri utel malil.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Chiribe e areri rishkitari tzich, katekut kperik ashtok e kresahu biritzich parikanima. Arech man ke kohon tachrechri Dios e man ke koltahtach. Riekopu viriabach e areri rishkik amri tzich rukki kotemal. Aretakchi ishkito, katekuri, ri e areri man kota ura benak pakanima. Ke kohonik shak kep o shibk ich. Kateguri, pariuk ich ri itzel kebe u bik. Rishtzak parik ish e areri rishkitari tzich. Katekut ke hek ik paribe ruk takrichomanik. Rik inomal, erik ik hastak rech rik aslemal. Shaherik ut, man ke anartach, man ke kovirtach. Rishtzak parik utzulew e areri rishkitari tzich ruk hun nim e utzalak kanima. Kik kol ritzich, kik yahe tak kiwach rumal cheri e are, kikiternebeh e man ke kesh tahtach. Mankota hun winak kutsi hun kantil, katekuri kuko hun lak ukiamal puwi on kuyari kantil chushe hun chat. Shane arek ut kuyari kantil puwi hun chahbal on pari ukolbal kantil. Arech di ke oku loki kil risakil. Ri awatalik shas ke alhanik nari. Ri awam che kolom kchop tah nari ekpe nari pari ni malak ik. Chichahik ba khasu tayiki mano. Rumal rech ri ko uhastak. Kia tahnari ichrech. Iri mankota hastakrech. Shask kamna ubik shokujeri hastakrech. Che kuchomak o rukriare.
2: Ri unan eri erachalal. Kepe o lok rukriare. Katekuri. Manke kowintak ke kibu kok ruk. Rumal rech che ekosi balak winak. Kia ubishik chrech.
3: Ri anan eri eawachalal eko waral. Ek kak kat kichabek.
2: Katekuri eri are kumia.
1: Rinunan eri ewachalal e areri eri kiktari utzihri Dios e kikikasle mach.
2: Shbantak pahunk ich. Kbe ubi pahun hukuk kukri euti hoshela. Katekuri kubik chkech.
1: Chukas chakab chrech wechori.
2: Katekuri nah kebe ubik paricho. Aretakchi ebenak riare kok uwaram ekwar ubik. Katekuri hunimalak kiakik kepe puwi richo. Riha akok parihokub ek kikulumah kash. Kekib ukok ruk riare, katekuri kikasuk kibih chrech.
4: Ahtig! Ahtig! Kukamik!
2: Riare arechik kastahik, kuyah rikyakik. Eri walahinak ha. Riha matzalik kanahik. Katekuri kubih chkech.
1: Hawichik owiri ikohonik.
2: Riare kishibim kib. Kibirch bilki ruk mayibal.
3: Hachinku wawe are. Chishokuhe ektakan chrech rikyakik eriha. Katekuri keniman chrech.
2: Keopanik parikitinamit re ajeraseno. Cheko apanchuach ri Galilea. Aretachik taki chorioleu. Kpe chukulashik hunachi cheko itzeltak ushlabal ruk. Ojerchi che mankota hun retziak kukoho. Mankhekita chipahunha. Areje qelik patakhul kechri kaminaqib. Arechik kai chrechri Jesus, sibalah kurraqaqe huchi, kukia qrib chori raqan riare, katekuri ruk hunnimalah chabal kubih.
5: Khaskawak chuech Jesus iyo kohol ri Dios, kenta chawechi ab, nina chuicharin.
2: Rumal resh cheriare, shutakri itzel ushlabal arech keluloq ruk weachiri, Shanek itak mulchik ri itzel ushlabal uchapom riachi. Khatish ruk tikom takchich e ruk tem arech kchahishik riare. Katekuri kurraqih rir khatibal rech eri itzel kucharareh paritzinalik uleu. Ri Jesus kukot uchi.
1: Hasabi.
2: Ri are kubich.
5: Humulach.
2: Rumal rech che sibalach e itzel e okinak ruk riare. Katekuri. Kitach resh che mank takan tachkech, cheke be bi parinimalak siwan. Katekuri, ek ochila hun nimalak hupuk ak cheke wakat parihoyub. Ri eitzel, kitach resh ri Jesus, cheku ya bechkech arech keok patak riak. Katekuri, riare.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Riri Shokil, Rieral Kual, Rira Chalal, Shokuhe Manchata Hubir, Kulok Ehuk Aslemal Riare, Mankovintari Kokik Nutihoshel. Hachin riman kruk ahtari uripal, kategori mankpeta ulokwuk riin, mankkovintari kokik nutihoshel. Hachin chivech riis chekrah kuyak hun kekte, cheve man arena bek tuyik, arech krahilahri rahil kuk amubik, arech krilo wek olik, ewe kuk isa richak, kushi bihri bri, wekumahi humanik kategori ma kuk isa tarichak. Konohel ri ke elowik, keketsepehu wechri riare. Kategori kik bihri, wehunachiri ishuchap hunchak, kategori mank kovintah kuk iso. Shokuhe, lakohun ahawinelche kubancho ruhun ahawinelchik, kategori, we manarena bek tuyik arech krilo wek kovin kuk lahuhmila chihab, arech ke elu lok chuwachri hunchik, che petinaku lok kuk huwinak mil che ukula shikriare, we mak kovinik, aretakchi nahnak ovi, que utaku binik aj e opataninel ri, arech kiktari jamaril chrechri junchik. Shokuhe herikut, shakhachin chivechri ishe man kuyata kanokronoheli uhastak, mankkovintah kokik nutihoshel in. Utsri atzam, katek utveri atzam ksachri utzayil, has katselinikri utzalihri utzayil, man ustari, we kokisash pari uleu, on parimes, nahkik akubiviri, Rihunchek o ishikin rech ktatbenik, chutatbeh bawe tzihri.
2: Lucas capítulo 15. Konohelri each tok il puak, eri ach makib, kekibu kokruk arech kitatabeh riare. Katekuri ri e fariseo ri each ibanelab, ke wishwatik kikibih.
3: Wehunachiri, kiukulah riach makib katekuri kuakuk riare.
2: Katekuri kubih chkech wehun tzihobelil ri.
1: Hachin chivech ri ischeve ek ohun nok al uchih, kategorik sach hunchkech. La manke uyata kanogri humuch melech lahuch parits inalik uleu, arech kbeche utsukushik ri hunches sachik, chik atena kuri kulok. Aretakchi kuriko, kuya ulok chori uteleb ruk kikotemal. Aretakchi ktsalih chorachoch, ki umulih konoheli erachil, shokoheri ukulha. Kategori kubich chkech. Chishkikot bawuk. Rumal recheri inshin riq rihun nuchik che sachik. Kimbiek chivech, che shokuhe heri, koni malak kikotemal china chikah rumal shahun ahmak, che kuke shukush, chuwach humuch belek lahuk e uts takwinak che man rahav shiktah kikkesh kikush. On hachin hunishok che kol lahuk upwak drakma. Kategori wekusach hun, che man kutsik tari ukantil. Kategori man kumes tari rachoch. Tekuri masi balak kutsukuk takchik atena kuriko, aretakchi kuriko, ki umulihri rachil eri ukulha. Katekuri kubirchkech, chishkikot mawuk, rumal reche shinrikri hunupuakche shinsacho. Rumal kuri kimbirchivech, kalashri kikotemar chikiwachri e angel erechri dios, rumal shahun ahmak chikukeshukush.
2: Shokuhe kubir.
1: Hunachi eko ke ukohol. Richakshel kubir chrechri utat. Tat, chay akma rinu hastak che wechbal riin kolik. Kategori ritata kuhach riu hastak. Richakshel kumol bi ronohel ri hastak rech. Ekbe ubik pahun nak dinamit eman usta usachi kuban riu hastak. Aretakchi sachitahinakchi ronohel ri hastak rech rumal, kpe hun wihal pawetinimit ri, kumahi hurakik kash. Beche upatanashik hunachichek o paritinamitri, riare kutakubi patakriruleu arech ki uyuk uhetak ak. Riare krahweta kunohisa hupamru ritak omche kiktih ritak ak. Kategori mankota hun kia ov chrech riare. Kategori, parechwi kuchomah pariranima. Ehoropane ri e upataninel rinutat chekosi balakkiwa. Kategori ri in waral ri kinkamche numik. Diin kinwah kinwala hubik, kinbena ruk rinutat. Kategori kinbihnari ichech. Tat, shin makun chuwach rikah ichawach riat. Kamikri mantakalta chik chwich.